Asnoki agang tungsi asir teluk lomi sa janga tetsetepuk na tembak angasidaki manani tira kuat mana klemi mumbai nongi vivid paradis nyupa angasidza.

Tang radio mabang bezako manet summer bunga tungpadan kalami au tegalam kan sendong tenzaka temiyoktap kan tener palala nungi kan palala angashitza.

0: dara
1: molai bo arop
2: asno kita no sang sangtung asel subali ba kan atanba anga shyoko ipaya kashwane ko hima tang mapang truk aku atung ba den tana sushi asen ausendong atemer aunung ba jong